0: Channel FM 66. Re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo. Ga re maswana, eupša re borra badi ya ditabeng tša gašo.
1: Re re gola o gole o gole wena sebata sa radio, tswelela o re fepe ka tsebo, re tswelela o re fepe ka boithabišo.
0: Lenyaga re keteka mengwaga e masometshelatshela.
2: Hashtag #ThobelFM66. Abbas, baya di unit umbelle, baile bensi ke bulldozer, mchaka ke le bulldog.